0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Naman kita tuh, ikulah.
1: Bising.
0: Kesau.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dupa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Kita di Info Pro 2. Info pertama, kegiatan rapat kerja teknis bidang Humas Polda Papua berlangsung selama 2 hari di Hotel Suni Abepura Jayapura. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir. Seluruh Kasihumas jajaran Polres Papua hadir dalam kegiatan tersebut. Polres Merauke mengirim PLT Kasihumas Ibtu Syahrul didampingi operator Seksi Humas Bribtu Deni Putra Adi Wibowo. Wakapolda Papua menyampaikan apresiasi dari Kapolri atas dedikasi dan loyalitas personil Humas Polri. Selama ini Humas dinilai menjadi sumber informasi kredibel dan terkini terkait kegiatan kepolisian. Dikatakan bahwa peran Humas Polri sangat penting dalam membentuk kepercayaan masyarakat melalui penyampaian informasi yang transparan dan akurat. Wakapolda juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas informasi melalui konferensi pers agar menjadi rujukan terpercaya bagi masyarakat. Ia meminta jajaran Humas untuk meningkatkan dan mensosialisasikan LCSR kepada seluruh personil. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, dalam arahannya mengusung tema mengemban kehumasan dengan mampu membangun suasana kondusif bersama masyarakat. Pendekatan humanis, koordinasi antar fungsi, serta strategi mengolah isu menjadi poin utama. Isu positif didorong untuk diviralkan, sementara berita negatif dilakukan mitigasi agar tidak menimbulkan keresahan. Pada kesempatan tersebut, Seksi Humas Polres Merauke menerima piagam penghargaan dari Kapolda Papua atas prestasi sebagai Polres yang aktif dalam pembuatan berita humanis. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus konsisten menyajikan informasi positif yang mendekatkan Polri dengan masyarakat. Info berikutnya. Dugaan penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia terjadi di Kampung Sumber Harapan Jalur 3, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Peristiwa itu bermula saat para korban dan sejumlah warga menghadiri acara komuni pertama di salah satu rumah warga. Aksi pemalangan di Tugu LB Murdani dilaporkan oleh masyarakat sekitar pukul 7.25 menit waktu Indonesia Timur. Polsek Tanah Miring segera merespons laporan tersebut setelah menerimanya dari warga. Kapolsek Tanah Miring Ibda Wilustono SM menjelaskan bahwa anggota piket langsung menuju lokasi setelah mendapat laporan. Informasi awal yang diterima menyebutkan bahwa salah satu korban telah meninggal dunia dan berada di Puskesmas Tanah Miring. Dikatakan bahwa setelah menerima laporan, anggota piket langsung menuju lokasi dan mendapatkan informasi bahwa salah satu korban telah meninggal dunia dan berada di Puskesmas Tanah Miring. Saat personel tiba di Puskesmas, ditemukan 2 korban meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan. Korban berinisial YPK, 26 tahun, mengalami luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta luka pada kedua tangan. Korban lainnya FW alias SK, 22 tahun, mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri. Kapolsek bersama personel kemudian mendatangi kembali tempat kejadian perkara di Kampung Sumber Harapan untuk melakukan pengamanan dan olah TKP. Namun saat tiba di lokasi, pihak yang diduga terlibat sudah tidak ada di tempat. Petugas memasang garis polisi guna menjaga keutuhan TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu terlapor yang identitasnya masih dalam pendalaman. Polsek Tanah Miring mengimbau warga atau masyarakat segera melapor bila mengetahui keberadaan terduga terlapor serta tetap menjaga situasi Kamtibmas dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Yanto, sekarang kalau dilihat, banyak orang sibuk sendiri-sendiri ya. Kadang rasa persatuan mulai berkurang ya.
1: Iya, Andre. Makanya, Hari Kebangkitan Nasional itu penting untuk mengingatkan kita tentang arti kebersamaan.
0: Dulu para tokoh bangsa bersatu demi kemerdekaan Indonesia.
1: Dan sekarang, tugas kita menjaga persatuan itu.
0: Mulai dari mana?
1: Ya, mulai dari hal sederhana saja. Saling menghargai, membantu sesama, dan menjaga semangat gotong royong.
0: Berarti kebangkitan nasional bukan cuma dikenang ya?
1: Tetapi diteruskan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bangkit bersama demi Indonesia yang harmonis, maju, dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Semangat perjuangan para pendiri bangsa harus terus hidup dalam sikap dan tindakan generasi penerus Indonesia. Saat ini generasi muda menghadapi tantangan yang berbeda dengan masa perjuangan dahulu. Jika dulu bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan, kini tantangan hadir dalam bentuk perkembangan teknologi, persaingan global, serta perubahan sosial yang begitu cepat. Melalui pendidikan, kreativitas, dan inovasi, generasi muda dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Semangat belajar, bekerja keras, dan menjaga persatuan menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Momentum Hari Kebangkitan Nasional juga mengajak anak muda untuk menggunakan media sosial secara bijak, menyebarkan hal positif, serta menjaga nilai kebinekaan. Dengan semangat kebangkitan nasional, generasi muda diharapkan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

0: Bu, tahu nggak? Si Rina semalam pulang diantar pakai mobil loh. Mobilnya bagus, keluaran terbaru lagi.
1: Bu Tuti lihat nggak siapa yang ngantar?
0: Nggak, Bu. Nggak kelihatan mukanya. Tapi posturnya laki-laki sih.
1: Calonnya kali.
0: Ya ampun, baru cerai 4 bulan yang lalu udah ada penggantinya aja loh.
1: Katanya kan kalau cepat dapat pengganti berarti emang sudah dari lama ketemu yang baru.
0: Masa sih Bu? Mereka cerai karena apa sih? Kok gak ada gosip apapun tiba-tiba cerai gitu?
1: Gak tahu juga sih saya Bu. Kelihatannya sih baik-baik aja mereka. Tiba-tiba udah ngurus surat cerai aja. Terus rumah sini ditempati Rina deh.
0: Bukannya waktu awal pindah ke sini yang ngurus beli rumah itu Andi ya? Punya Andi dong rumah itu.
1: Ya iya, harusnya sih punya si Andi. Berarti Andi ngasih rumah ke mantan istri dong. Gitu.
0: Baik juga ya Andi. Rina berarti yang bermasalah.
2: Bu Tuti, Bu Mega, lagi ngobrolin apa sih? Serius banget.
1: Bu Meli, biasa Bu, lagi bahas si janda.
0: Semalam diantar laki-laki loh Bu. Udah punya pengganti tuh.
2: Masa sih Bu, temennya kali. Saya beberapa kali ketemu di luar, dia selalu sendiri kok.
0: Ya kan, sembunyi-sembunyi gitu. Pas aja semalam ketahuan saya.
2: Belum tentu benar itu Bu. Fitnah nanti jadinya. Besok juga sudah mulai puasa loh, gak baik gosip.
1: Iya ya, besok sudah puasa ya.
2: Nah, puasa gak boleh gosip Bu, berkurang nanti pahalanya. Kan sayang puasanya.
0: Duh Bu Mega, kita berhenti dulu ya gosipnya mulai besok. Saya mah gak mau sia-sia puasanya.
1: Iya deh Bu, kita gak gosip selama puasa deh.
2: Nah gitu Bu, kalau bisa sih lanjut sampai seterusnya.
0: Gak bisa dong Bu, gosip itu informasi juga.
1: Bu Tuti, tadi sahur apa?
0: Saya kalau sahur pertama semangat 45, semuanya ada. Anak-anak juga bantuin, jadi lengkap deh.
1: Kalau sahur pertama sepertinya emang gitu ya Bu ya. Saya juga lengkap tuh, ada sayur, ayam, telur, masih ada buah juga tuh.
0: Bener Bu, sama berarti kita ya.
2: Bu Tuti sama Bu Mega, kenapa lirik-lirikan gitu?
1: Bu Meli, kaget saya tiba-tiba muncul dari belakang.
2: Saya sudah panggil loh, tapi Bu Tuti sama Bu Mega asik lirik-lirikan sambil saling geplak gitu. Kenapa sih Bu? Di arah sana ada apa?
0: Itu loh Bu, si Rina sama laki-laki yang saya bilang anterin dia. Duh Bu Meli, saya akan jadi kayak mulai gosip.
2: Loh, itu mah saya kenal orangnya. Itu sepupunya Rina, Bu. Saya pernah datang ke nikahannya. Dia juga sekantor sama suami saya.
0: Bu Meli serius?
2: Iya, masa saya bohong puasa gini loh.
3: Halo Bu Meli, Bu Mega, Bu Tuti, apa kabar? Saya udah lama gak ngobrol bareng kalian.
2: Halo Rina, habis dari mana kamu sama Bayu?
3: Oh itu Bayu, lagi dinas di sini seminggu, jadi minjam mobil saya. Karena itu dia sekarang jadi bolak-balik antar saya.
2: Mobil baru kamu ya?
3: Enggak juga Bu, cuman emang baru saya bawa ke sini saja, sebelumnya di rumah orang tua saya.
2: Oh alah, yang lama dijual.
3: Ah itu mah punya mantan suami saya, jadi dibawa dia.
2: Oh gitu toh, Bu Mega sama Bu Tuti kok diam aja?
1: Enggak apa-apa sih.
3: Oh iya Bu, saya sekalian mau ngundang Bu datang ke rumah saya hari Minggu, syukuran kecil-kecilan awal puasa.
2: Wah, oke Rin, kami pasti datang. Ya kan Bu?
3: Ya sudah, saya izin masuk duluan ya Bu. Mau beres-beres.
2: Nah, jadi Bu Mega sama Bu Tuti cuma salah sangka aja kan?
1: Bu Tuti sih duluan bahas Rina.
0: Ya, saya cuma memberikan informasi loh Bu. Bu Mega yang ngira kalau calonnya.
2: Sudah, gak perlu dilanjut. Nanti gosip lagi.

Demikian mini drama Ditahan Ya, produksi RRI Ternate. Bu Tuti diperankan oleh Zilan, Rima sebagai Bu Mega, Safira sebagai Bu Meli, dan Rina diperankan oleh Sri Anugrah. Dan penulis naskah Olivia Febrianti. Terima kasih, sampai baku dapa lagi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
3: Mas Esteller.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteller satu ya, Mas, tapi gak usah pakai es.
2: Loh, ya gak bisa toh, Mbak.
3: Kok gak bisa?
2: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
3: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar nggak ketahuan istri.
1: sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: you.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan. Iya, Sintan, Sintan. Eh, Intan, Intan. Sini, sini, kau dulu, suruh sini. Duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
2: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk. Iya, udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

FM, teman terbaik kamu.

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maha Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

drama radio Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
1: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
1: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
1: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rejeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

pergi dengan langkah kecil, tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
1: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
0: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
1: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi di hari ini yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang dan juga Sore Ceria. Ya teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga masih semangat untuk menjalani hari. Semoga hari-hari kamu selalu menyenangkan ya teman Pro 2. Kalaupun ada yang gak menyenangkan, gak usah terlalu dipikirin. Pokoknya dinikmati segala aktivitas kamu dan juga selalu sebarkan vibes positif. Karena vibes positif itu nular teman Pro 2. Kalau kamu menyebarkan vibes yang negatif ya, orang di sekitar kamu juga bakal kena vibes negatif itu teman Pro 2. Begitupun sebaliknya. Jadi kita harus tetap semangat, tetap optimis dan juga tetap positif dalam menjalani hari ya teman Pro 2. Kalau kamu gak menemukan orang baik, jadilah salah satu orang baik itu. Teman Pro 2, seperti biasa di program Santai Siang, kamu akan ditemani dengan info kuliner dan juga info olahraga. Ya, udah ada dua info kuliner buat kamu nih teman Pro 2. Dan ini dua-duanya makanan dari Indonesia Timur nih teman Pro 2. Info kuliner yang pertama yaitu sagu jadi pangan lokal bernutrisi khas Indonesia Timur. Siapa nih yang belum pernah nyobain sagu padahal tinggalnya di Papua? Kamu harus wajib merasakan sagu teman Pro 2. Biasanya sagu itu dimakan dengan berbagai pendamping seperti ikan kuah kuning dan juga kuah apa ya, aku lupa lagi. Pokoknya sagu itu enak teman Pro 2, bisa dinikmati dengan berbagai menu pendamping ya. Tapi juga ada yang bilang katanya makan keju, makan sagu itu seperti makan lem teman Pro 2. Ya teksturnya hampir sama tapi enak teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya, sagu jadi pangan lokal bernutrisi khas Indonesia Timur. Di info kedua, nah ini nih, kalau ngomongin sagu itu nggak afdol kalau nggak ngomongin sup ikannya teman Pro 2, sup ikan kuah kuning. Kamu harus tahu bahwa sup ikan kuah kuning itu dia kaya manfaat teman Pro 2, hanya saja banyak yang belum tahu ya, manfaatnya itu apa dan ikan kuah kuning itu identiknya seperti apa teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama, jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Bakal aku puterin lagu dari siapa ya? Dari Bernadia aja kali ya. Bentar. Bernadia. Yang kini mereka tahu kayaknya ya. Oke deh, kita dengerin ya lagu dari Bernadia. Kini mereka tahu dan beberapa lagu lainnya. Tetap di sini aja di Santai Siang.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, kamu sedang mendengarkan Santai Siang dengan Info Kuliner. Teman Pro 2, sagu merupakan salah satu bahan pangan khas yang banyak dikonsumsi masyarakat di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua dan Maluku. Dan seperti tadi yang aku bilang, aku akan mengajak kamu untuk membahas sagu yang menjadi pangan lokal

Juga dikenal memiliki kandungan karbohidrat tinggi yang dapat menjadi alternatif pengganti nasi. Makanan ini juga bebas gluten sehingga dapat dikonsumsi oleh sebagian orang dengan kebutuhan diet tertentu. Dengan potensi yang besar, sagu tidak hanya menjadi makanan pokok lokal, tetapi juga mulai dilirik sebagai sumber pangan alternatif yang lebih berkelanjutan. Ya, teman Pro 2, sagu ini juga bisa dibikin menjadi berbagai olahan ya, teman Pro 2. Salah satunya ya sagu, makanan sagu apa ya waktu itu? Pokoknya sagunya kayak digoreng gitu, teman Pro 2, dan itu enak, teman Pro 2. Mungkin budidaya, mungkin pengembangan UMKM sagu itu lebih apa ya, harus lebih dilihat lagi mungkin ya, karena sagu ini merupakan makanan yang bermanfaat, apalagi dia kaya akan nutrisi ya, teman Pro 2. Apalagi kalau dimakannya itu pakai sup ikan kuah kuning segar. Beuh, itu nggak ada obat, teman Pro 2. Siapa yang bisa nolak? Nggak ada, itu enak banget, teman Pro 2. Nggak afdol kalau kita ngomongin sagu tapi nggak ngomongin ikan kuah kuning nih, teman Pro 2. Setelah ini ya, kita akan bahas sup ikan kuah kuning segar, gurih dan kaya manfaat. Sekalian aku ngasih tahu kamu nanti bahan-bahannya apa aja dan cara masaknya gimana ya, teman Pro 2. Siapa tahu kamu ada yang setelah ini mau coba bikin sup ikan kuah kuning, boleh banget, teman Pro 2. Oke, kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Setelah itu kita kembali dengan sup ikan kuah kuning segar, gurih dan kaya manfaat. Tetap di sini aja di Santai.

0: Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran bersama. Para tokoh bangsa dahulu mampu menyatukan perbedaan demi tujuan yang lebih besar, yakni kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Semangat itulah yang perlu diwariskan kepada generasi muda saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, masyarakat diajak untuk tetap menjaga nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong. Dengan semangat kebangkitan nasional, bangsa Indonesia dapat terus maju dan bersaing secara positif di berbagai bidang. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus berkarya, menjaga persatuan, serta membangun Indonesia yang lebih baik. Karena kebangkitan bangsa dimulai dari semangat setiap individu untuk berbuat yang terbaik bagi negeri.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Siang teman Pro 2. Ya teman Pro 2, siapa sih yang bisa menolak semangkuk sup ikan dengan kuah bening berwarna kuning cerah ini teman Pro 2? Sup ikan kuah kuning adalah salah satu hidangan tradisional Indonesia yang sangat digemari. Perpaduan rasa asam, segar, gurih dan aroma rempah yang khas membuat hidangan ini tidak hanya nikmat disantap dengan nasi hangat tapi juga dengan papeda teman Pro 2. Dikutip dari buku Dr. Zaidun Akbar, sup ikan kuah kuning segar, gurih dan kaya manfaat hidangan ini sangat populer di daerah pesisir mulai dari Sumatera, Jawa hingga Sulawesi dan Maluku. Bahkan sampai ke Papua teman Pro 2. Sebenarnya bahan-bahannya juga enggak ribet-ribet amat sih teman Pro 2. Yaitu pakai 1 ekor ikan, 1 liter air, 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 1 batang serai, 5 cm jahe, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 5 butir lada hitam, 1 batang daun bawang, 2 buah tomat, 2 ikat daun kemangi, 2 sendok teh minyak kelapa, jeruk nipis, dan juga garam. Langkah pertama kalau kamu ingin memasak sup ikan kuah segar, yang pertama yaitu marinasi ikan dengan garam dan jeruk nipis. Lalu tumis bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan serai yang sudah diiris menggunakan 2 sendok teh minyak kelapa. Setelah agak layu, masukkan lada dan biji lada hitam dan batang daun bawang. Masukkan air, tunggu hingga mendidih. Setelah itu masukkan daun salam, daun jeruk, ikan yang sudah dimarinasi, garam, tomat yang sudah diiris-iris dan juga daun bawang. Tunggu hingga matang. Setelah itu masukkan daun kemangi sebagai penambah aroma sup ikan kuah kuning yang baik untuk meningkatkan kolagen dalam tubuh. Siap untuk kamu nikmati teman Pro 2. Ya teman Pro 2, rahasia kelezatan dan kesehatan sup ini yaitu ada pada bumbu utamanya, yaitu kunyit teman Pro 2. Kunyit tidak hanya memberi warna kuning cantik, tapi juga memberikan rasa sedikit pahit pedas yang khas dan aroma yang sangat wangi. Secara kesehatan, kunyit mengandung kurkumin yang bersifat antiinflamasi atau anti peradangan dan baik untuk pencernaan.

Tapi jangan lupa juga teman Pro 2, kualitas ikan juga berpengaruh. Kalau ikannya kualitasnya bagus, itu kandungan omega 3-nya juga bagus teman Pro 2. Dan tentunya sumber protein yang sangat baik juga dihasilkan dari ikan yang berkualitas teman Pro 2. Kamu bisa menggunakan berbagai jenis ikan seperti kakap, kerapu, cakalang, patin, atau nila teman Pro 2. Duh, jadi lapar nih teman Pro 2 ngomongin ikan kuah kuning nih. Aduh. Emang jam segini tuh jam enaknya itu makan teman Pro 2, menjadi sesuatu yang menenangkan juga. Demikian info kuliner yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya teman Pro 2. Sudah ada dua info yang disiapin buat kamu. Yang pertama yaitu Belgia bidik kebangkitan di Piala Dunia 2026. Ini datang dari dunia sepak bola teman Pro 2. Dan juga di info yang kedua, info olahraga kedua yaitu sejarah tercipta. Dea perempuan Indonesia pertama ke WSL 2026. Ini datang dari dunia olahraga selancar, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas lengkapnya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2, kita masuk ke info olahraga yang pertama. Timnas sepak bola Belgia bertekad menembus kegagalan mereka di Piala Dunia 2022 Qatar setelah tersingkir dari fase grup. Pada Piala Dunia 2026, Red Devils kembali tampil dengan target melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Piala Dunia 2026 menjadi penampilan keempat Belgia secara beruntun sejak edisi 2014. Prestasi terbaik mereka tercatat pada Piala Dunia 2018 di Rusia saat finish di peringkat ketiga. Tim Belgia saat itu dikenal sebagai generasi emas, karena di periode itu Belgia diperkuat sejumlah pemain bintang. Meski sebagian besar era tersebut telah berakhir, Belgia tetap dianggap sebagai salah satu kekuatan sepak bola Eropa. Belgia lolos ke putaran final dengan status juara grup kualifikasi tanpa kekalahan. Ya, pelatih Belgia Rudi Garcia mengatakan, "Kami akan berusaha mempertahankan rekor luar biasa Belgia." Garcia tetap memasukkan penyerang veteran Romelu Lukaku ke dalam skuad 26 pemain Belgia untuk Piala Dunia 2026. Keputusan itu diambil meski penyerang berusia 33 tahun tersebut mengalami musim yang sulit bersama Napoli akibat cedera hamstring. Menurutnya, Lukaku masih menjadi sosok penting dalam skuad tim nasional Belgia. Saat ini, sang penyerang disebut tengah menjalani proses pemulihan dan terus dipantau tim medis Belgia menjelang turnamen. Garcia mengakui kondisi kebugaran Lukaku belum sepenuhnya optimal. Namun, ia berharap waktu persiapan selama 5 pekan termasuk 2 laga uji coba dapat membantu mantan penyerang Inter Milan itu kembali ke performa terbaiknya. Selain Lukaku, Belgia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan generasi baru, seperti Kevin De Bruyne di lini tengah, Jeremy Doku di sektor sayap, Amadou Onana sebagai gelandang bertahan, serta Louis Openda di lini depan. Untuk posisi penjaga gawang, Belgia masih mengandalkan Thibaut Courtois sebagai kiper utama. Selain itu, terdapat 2 nama muda, yaitu Sene Lammens dan Mike Penders. Belgia tergabung di grup G bersama Mesir, Iran, dan Selandia Baru. Dan mereka menargetkan lolos ke babak 16 besar. Ya, teman Pro 2, beberapa jadwal pertandingan Belgia di grup G Piala Dunia 2026. Yang pertama yaitu Belgia akan melawan Mesir pada tanggal 16 Juni 2026, SoFi Stadium Los Angeles. Dan tanggal 22 Juni 2026, Belgia akan melawan Iran di SoFi Stadium Los Angeles. Sementara itu, di tanggal 27 Juni 2026, Selandia Baru akan melawan Belgia di BC Place Stadium Vancouver. Seluruh pertandingan grup akan berlangsung di Amerika Serikat dan Kanada.

0: kantor. Sekarang kalau dilihat, banyak orang sibuk sendiri-sendiri ya. Kadang rasa persatuan mulai berkurang ya.
1: Iya, Andre. Makanya, Hari Kebangkitan Nasional itu penting untuk mengingatkan kita tentang arti kebersamaan.
0: Dulu para tokoh bangsa bersatu demi kemerdekaan Indonesia.
1: Dan sekarang, tugas kita menjaga persatuan itu.
0: Mulai dari mana?
1: Ya, mulai dari hal sederhana saja. Saling menghargai, membantu sesama, dan menjaga semangat gotong royong.
0: Berarti kebangkitan nasional bukan cuma dikenang ya?
1: Tetapi diteruskan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bangkit bersama demi Indonesia yang harmonis, maju, dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Santai siang di Pro 2

Masih di Santai Siang, kita ke info olahraga yang terakhir, teman Pro 2. Peselancar asal Bali, Dea Natasha, mencatatkan sejarah setelah lolos ke World Surf League World Longboard Tour 2026. Pencapaian tersebut membuat Dea menjadi perempuan Indonesia pertama yang tampil di kompetisi surfing longboard tertinggi dunia. Keberhasilan Dea setelah tampil impresif menjuarai Hamamatsu Longboard Qualifying Series Open 2026 di Jepang tanggal 17 Mei lalu. Hasil tersebut membuat Dea mengumpulkan poin tertinggi dalam seri kualifikasi untuk ombak tunggal, yaitu 8,67. Dikatakan oleh Dea seusai pertandingan, kemenangan ini menjadi yang kedua bagi saya di WSL. Saya sangat bangga.

bahagia. Sekarang saya akan kembali ke rumah dan terus berlatih agar lebih siap untuk longboard tour selanjutnya. Ya, atlet berusia 25 tahun ini dipastikan masuk ke kompetisi elit yang hanya diikuti 24 atlet perempuan terbaik dari seluruh dunia. Kompetisi tersebut dikenal sebagai level tertinggi dalam dunia surfing profesional. Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI mencatatkan pencapaian ini juga membuat Dea menjadi salah satu perempuan Asia. Prestasi Dea ini sangat membanggakan Indonesia, membawa harum bangsa menembus World Longboard

oleh akun resmi PSOI, dia juga wanita Asia keempat, yang tiga sebelumnya dari Jepang, yang masuk ke jajaran elite longboarder putri dunia. Dea Natasha dijadwalkan mengikuti rangkaian World Longboard Tour mulai Juli 2026 hingga Maret 2027. Seri kompetisi akan berlangsung di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, Filipina, hingga El Salvador. Sebelum lolos ke World Longboard Tour, Dea lebih dulu menorehkan sejumlah prestasi di level nasional dan internasional. Ia pernah meraih medali emas nomor longboard putri pada SEA Games 2019. Pada Pekan Olahraga Nasional PON 2024, dia juga sukses meraih emas women's longboard serta perak women's shortboard. Kemampuannya bersaing di dua disiplin surfing membuatnya dinilai sebagai salah satu atlet muda potensial dari Indonesia. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan teman Pro 2 semuanya. Ya teman Pro 2, setelah ini kita akan mendengarkan bersama doa Ratu Surga di pukul 3. Setelah itu doa kerahiman ilahi di pukul 3 dan dilanjutkan dengan info Pro 2 pukul 3 lewat 5. Setelah itu kita bertemu lagi di sore ceria di pukul 4 dengan info hits entertainment. Jangan kemana-mana teman Pro 2, enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Dugaan penganiayaan yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia terjadi di Kampung Sumber Harapan Jalur 3 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. Peristiwa itu bermula saat para korban dan sejumlah warga menghadiri acara komuni pertama di salah satu rumah warga. Aksi pemalangan di Tugu LB Mordani dilaporkan oleh masyarakat sekitar pukul 7.25 waktu Indonesia Timur. Polsek Tanah Miring segera merespon laporan tersebut setelah menerimanya dari warga. Kapolsek Tanah Miring Ibda Wilustono SM menjelaskan bahwa anggota piket langsung menuju lokasi setelah mendapat laporan. Informasi awal yang diterima menyebutkan bahwa salah satu korban telah meninggal dunia dan berada di Puskesmas Tanah Miring. Saat personil tiba di Puskesmas, ditemukan dua korban meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan. Korban berinisial YPK mengalami luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta luka pada kedua tangan. Korban lainnya, FW alias SK berusia 22 tahun, mengalami luka tusuk pada bagian tubuh belakang sebelah kiri. Kapolsek bersama personil kemudian mendatangi tempat kejadian perkara di Kampung Sumber Harapan untuk melakukan pengamanan dan olah TKP. Namun saat tiba di lokasi, pihak yang diduga terlibat sudah tidak berada di tempat. Petugas memasang garis polisi guna menjaga keutuhan TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu terlapor yang identitasnya dalam proses pendalaman. Kita ke info berikutnya. General Manager PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Fahri Mahardi mengatakan program tol laut membantu distribusi barang perdagangan ke Merauke. Distribusi barang dinilai menjadi lebih mudah dan juga efisien. Ia menjelaskan PT PPI belum memiliki kantor cabang di Merauke, namun distribusi pupuk, pestisida, benih hingga bahan pangan tetap dapat dilakukan. Menurutnya kondisi tersebut membuka peluang perdagangan di Papua Selatan. Barang kebutuhan masyarakat dapat lebih mudah dijangkau. Ia mengatakan PT PPI juga menyiapkan berbagai produk pangan untuk masyarakat. Produk tersebut meliputi beras, minyak goreng, dan juga gula. Fahri Mahardi berharap distribusi barang ke Papua Selatan terus berjalan. Ia menilai dukungan transportasi penting bagi pengembangan ekonomi daerah. Kita ke info terakhir. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Merauke melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 pada hari Rabu 20 Mei 2026 pagi tadi. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pegawai Bapas Merauke bersama perwakilan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke serta Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Merauke. Kepala Lapas Merauke bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Rangkaian upacara meliputi pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, dan amanat inspektur upacara. Peringatan Harkidnas ke-118 juga menjadi momentum untuk mengingat pentingnya semangat belajar dan peningkatan kompetensi. Selain itu, kegiatan tersebut turut memperkuat kolaborasi antar instansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Merauke dan menjadi bagian dari Peringatan Nasional Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Eh, Di tahu Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: Usia 20-an, hidup sering terasa seperti persimpangan. Bukan soal kiri atau kanan, tapi soal pergi atau pulang. Dan malam ini, di sebuah kafe kecil dekat stasiun, tiga anak muda sedang berada tepat di titik itu.
1: Jadi fix ya, Ra, besok kamu berangkat.
2: Iya, tiket sudah di tangan. Jakarta jam 6 pagi.
3: Wih, akhirnya lolos juga. Mana kampung naik level, keren sih.
2: Keren katanya, tapi kenapa rasanya kayak ninggalin sesuatu ya?
0: Raka, lulusan baru. Pintar, rajin, dan gelisah. Tawaran kerja, impian datang dari kota besar. Tapi rumah selalu punya cara memanggil tanpa suara.
1: Itu ibu kamu lagi?
2: Iya, nanya udah makan belum. Padahal aku belum jawab pertanyaan yang lebih penting.
3: Pertanyaan apa lagi? Kerja bagus, gaji oke, masa depan jelas. Itu jawaban semua orang, Ra.
1: Semua orang, tapi bukan semua hati.
0: Dira, aktivis kampus dulu. Percaya perubahan itu bukan slogan, tapi keberanian buat tetap tinggal.
1: Kamu tahu nggak, Ra? Di desa kamu itu, lulusan SMA aja masih susah dapat kerja. Padahal isinya orang-orang pintar, cuma kurang kesempatan.
3: Dan itu jadi tanggung jawab Raka. Berat banget hidup kalau mikirnya kayak gitu.
2: Aku cuma takut, kalau aku pergi, aku jadi bagian dari masalah itu.
0: Hujan sering datang pas pikiran sedang penuh. Seolah ikut menyuarakan yang tak terucap.
3: Ra, realita ya, kita ini butuh kerja, butuh uang, mimpi gak bayar kos.
1: Tapi mimpi juga alasan kita hidup yuk.
2: Aku pengen balik suatu hari, bangun sesuatu di rumah, lapangan kerja, ruang belajar, bukan cuma jadi cerita sukses di Instagram.
3: Itu kalimat idealis semester awal, Ra, nanti juga capek sendiri.
0: Atau mungkin dunia yang terlalu sering menyuruh lelah sebelum mencoba.
1: Kalau semua yang mampu pergi, siapa yang tinggal buat membangun?
3: Kalau semua tinggal tanpa bekal, siapa yang sanggup bertahan?
2: Gimana kalau pergi bukan buat lari, tapi buat belajar, lalu pulang?
0: Pergi, tinggal, pulang. Tiga kata yang sering disederhanakan. Padahal jaraknya seumur hidup.
3: Kalau kamu pulang nanti, aku mau ikut. Capek juga ngejar kota yang gak pernah nunggu.
1: Lihat, mimpi itu menular. Kalau berani diucapkan.
2: Email perusahaan.
1: Isinya?
2: Masa training ditempatkan di daerah pengembangan luar kota. Lokasinya dekat rumah.
3: Hah? Serius?
1: Jadi kamu gak benar-benar pergi?
2: Ternyata pembangunan itu bukan selalu soal pindah jauh. Kadang justru datang mendekat.
0: Twist kehidupan sering datang diam-diam. Saat kita sibuk memilih, hidup sudah menyiapkan jalan ketiga.
1: Berarti kamu bisa kerja dan tetap jadi bagian dari perubahan.
2: Mungkin ini caraku pulang tanpa benar-benar pergi.
3: Kalau gitu, traktirkan terakhir sebelum kamu anak proyek negara ya.
0: Astacita bukan cuma tentang kebijakan, tapi tentang anak muda yang memilih peduli. Tentang mimpi yang tidak egois. Dan tentang keberanian untuk percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari manapun kita berdiri. Inilah mini drama Kerja atau Pulang yang diperankan oleh Teater Tersangka dengan para pemain Dira diperankan oleh Ani Karina, Raka diperankan oleh Aldi, Bayu diperankan oleh Rahman, narator Faiza Sintia, teknik dan montage Arens Kirihyo, produser Marta Bati SIKOM.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Alfarizi di sini. Setelah tadi kita di program Santai Siang, kita kembali lagi bersama di program Sore Ceria hari ini. Buat teman Pro 2 yang mendengarkan dari program Santai Siang tadi, terima kasih banyak karena tetap stay tune di sini. Dan buat teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat mendengarkan dan selamat seru-seruan, selamat mendengarkan di Pro 2 FM di program Sore Ceria. Ya, buat teman Pro 2 yang baru bergabung, gimana nih kabarnya di hari ini? Semoga segala aktivitas kamu lancar dan juga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, teman Pro 2, di sore hari ini seperti biasa kamu akan ditemani dengan info entertainment nih teman Pro 2. Tentunya info terbaru ya, bukan info-info yang nggak update. Ya, teman Pro 2, udah ada dua info yang bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, Eat Gitaf angkat makna dukungan pada pasangan lewat lagu Berusaha di Bawah Hujan. Nah, ini masih seputar hujan aja nih teman Pro 2, tapi emang keren-keren sih lagunya walaupun identik dengan hujan. Setelah viral dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan, kali ini Eat Gitaf mengeluarkan lagu baru dengan judul Berusaha di Bawah Hujan yang maknanya itu memberikan dukungan pada pasangan teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama dan kita bakal dengerin lagunya seperti apa, Berusaha di Bawah Hujan. Dan info entertainment yang kedua, grup musik For Raving gelar konser Titik Sadrah rayakan 20 tahun perjalanan bermusik. Ya, For Raving ini lagunya banyak banget dipakai jadi backsound, apalagi backsound-backsound patah hati yang wah emosional banget itu. Apalagi lagunya yang Serana ya, teman Pro 2, yang Beritahu Aku Cara Melupakanmu. Nah, itu viral teman Pro 2. Tapi emang lagunya penuh dengan emosi sih teman Pro 2, mulai dari pembawaan vokalisnya yang menyampaikan lagunya seperti apa, musiknya juga itu penuh dengan emosi. Nah, mereka juga dikabarkan menggelar 20 tahun perjalanan bermusik mereka dengan menggelar konser bertajuk Titik Sadrah. Pastinya bakal penuh emosional ya teman Pro 2, penuh emosi dan juga penuh perasaan-perasaan yang diluapkan di setiap konsernya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama. For Raving gelar konser bertajuk Titik Sadrah rayakan 20 tahun perjalanan bermusik. Oke, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sore Ceria.

Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi momentum untuk membangkitkan semangat menjaga persatuan dan masa depan bangsa. Salah satu cara terbaik menjaga masa depan Indonesia adalah dengan merawat dan membina generasi muda sebagai tunas bangsa. Generasi muda adalah harapan negeri. Di tangan merekalah cita-cita bangsa akan dilanjutkan. Karena itu, anak-anak

0: Indonesia harus dipersiapkan menjadi generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan memiliki semangat nasionalisme. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, namun juga tantangan besar. Informasi yang tidak tersaring dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Oleh sebab itu, pendampingan keluarga dan lingkungan sangat diperlukan agar anak-anak tidak kehilangan jati diri bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh aparat keamanan, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki rasa cinta tanah air. Ketika generasi muda memiliki karakter yang kuat, menghargai perbedaan, dan menjunjung persatuan, maka bangsa Indonesia akan tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Semangat kebangkitan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Menghargai pendidikan, menjauhi kekerasan dan narkoba, rajin belajar, serta aktif dalam kegiatan positif adalah langkah sederhana yang dapat membangun masa depan bangsa. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat bahwa masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana kita menjaga dan membina tunas bangsa hari ini. Dengan generasi muda yang unggul dan berkarakter, Indonesia akan terus berdiri kuat, maju dan berdaulat. Bangkit untuk Indonesia, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.

Kembali lagi di Sore Ceria Teman Pro 2. Ya, penyanyi berbakat Itgitaf merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada tanggal 15 Mei lalu. Lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Tokoh utama dalam lirik lagu tersebut memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan besar yang terus menghantui perjalanan pasangan tersebut. Melalui liriknya, Itgitaf menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Kalimat "Ku percaya padamu" memperlihatkan dukungan tulus agar pasangan tetap yakin menjalani setiap proses perjuangannya. Makna kesetiaan semakin terlihat ketika tokoh dalam lagu tetap bertahan mendampingi pasangannya melewati berbagai kesulitan kehidupan bersama-sama. Ungkapan "berusaha di bawah hujan" menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit, tekanan, serta ketidakpastian hidup yang berat. Meski perjalanan terasa menyakitkan, lagu tersebut tetap menghadirkan pesan optimisme mengenai harapan pada masa depan hubungan mereka bersama. Seluruh perjuangan dan pengorbanan diyakini akan memberikan hasil berharga bagi kehidupan pasangan tersebut nantinya. Selain membahas dukungan emosional, lagu tersebut juga menekankan pentingnya menjaga hubungan tetap dilandasi kejujuran dan kesetiaan tulus bersama. Lirik mengenai tidak mengkhianati pasangan menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi pondasi utama mempertahankan hubungan tetap kuat. Secara keseluruhan, Berusaha di Bawah Hujan menggambarkan arti kesetiaan dalam mendukung pasangan melewati masa-masa paling sulit di kehidupannya. Lagu terbaru Itgitaf tersebut juga mengajak pendengar tetap hadir menemani orang tercinta ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Jadi penasaran nih lagunya seperti apa? Kita dengerin bersama ya teman Pro 2, Itgitaf Berusaha di Bawah Hujan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Karena setelah ini masih ada info For Reveng gelar konser Titik Sadra rayakan 20 tahun perjalanan bermusik. Oke, kita dengerin ya, Itgitaf Berusaha di Bawah Hujan.

FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh Don, kau tahu kah tidak? Kenapa setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional?
1: Ya karena bangsa Indonesia mulai sadar pentingnya persatuan dan pendidikan. Iya kan Ron?
0: Betul juga ya. Kebangkitan Nasional bukan cuma soal sejarah, tapi juga tentang semangat membangun negeri.
1: Iya ya. Sekarang bentuk perjuangannya kan beda. Bisa dimulai dari belajar sungguh-sungguh, kerja yang jujur, dan peduli sesama.
0: Kalau itu saya setuju. Anak muda sekarang harus jadi generasi yang kreatif dan juga berkarakter.
1: Ya, karena Indonesia kuat kalau rakyatnya mau bergerak bersama.
0: Jangan cuma bangga jadi warga negara Indonesia,
1: tapi juga ikut berkontribusi untuk bangsa.
0: Hari Kebangkitan Nasional, saatnya bangkit, bergerak dan berkarya demi Indonesia maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Balik lagi teman Pro 2, kita ke info entertainment yang terakhir. Promotor musik Antara Suara mengumumkan tour spesial grup band For Raven bertajuk Titik Sadra untuk merayakan perjalanan bermusik mereka. Konser tunggal memperingati 20 tahun perjalanan For Raven akan digelar di Bandung dan Kuala Lumpur, Malaysia. Bandung dan Kuala Lumpur dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan penggemar merayakan pengalaman emosional bersama lagu-lagu For Raven. Tur tersebut direncanakan menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal. CEO Antara Suara, Andri Ferangning Ayu, menyampaikan keyakinan besar terhadap antusiasme penggemar menyambut konser spesial For Raven mendatang. Ia menilai lagu-lagu For Raven memiliki kedekatan emosional kuat dengan banyak pendengar muda Indonesia saat ini. Menurutnya, For Raven bukan sekedar band. Lirik, aransemen hingga emosi yang mereka bangun dalam setiap lagu telah menjadi bagian dari keseharian banyak pendengar. Terutama generasi muda yang mencari ruang untuk merasa dimengerti. Menurut Ayu, pendengar yang tumbuh bersama lagu-lagu For Raven dipastikan merasakan kedekatan emosional serupa hingga sekarang. Ia menyebut penggemar di Bandung dan Kuala Lumpur telah lama menantikan penampilan spesial grup musik tersebut. Optimisme tersebut didukung meningkatnya permintaan fanbase For Raven melalui media sosial dan komunitas musik independen belakangan ini. Bandung dan Kuala Lumpur dinilai menjadi lokasi strategis sekaligus pertunjukan alternatif paling dinantikan penggemar sepanjang tahun. Melalui rangkaian tur tersebut, Antara Suara ingin menciptakan ruang emosional bagi penonton menikmati lagu-lagu For Raven bersama-sama. Penjualan tiket pre-sale konser spesial For Raven sudah tersedia melalui laman forravens.id hingga tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Oke teman Pro 2, setelah ini bakal aku puterin lagu dari For Raven yang berjudul Serana. Ini lagu yang emosional banget teman Pro 2. Apalagi kalau dibawakan live perform tuh pasti penonton tuh sing along semua teman Pro 2. Dan itu menjadi sesuatu energi yang tersalurkan antara performance band For Raven kepada para penonton dan dari penonton kepada band For Raven yang sedang tampil. Wah, itu pecah banget teman Pro 2. Setelah ini bakal aku puterin lagu dari For Raven yang berjudul Serana. Tapi kita sudah di penghujung kebersamaan nih teman Pro 2. Udah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari program Santai Siang hingga sampai program Sore Ceria saat ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Jangan bosan-bosan dengerin Pro 2 ya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan kita di sini. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok pagi ya teman Pro 2 dalam program Sepada. Sampai jumpa lagi. See you next time. Bye-bye.

حيّ على الفلاح.

Allah, Tuhan yang memiliki ilmu seruan yang sempurna, dan sembah yang didirikan

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis.
3: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam Tama Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusing. Kepolisian Resort Merauke terus meningkatkan patroli malam guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat pengaruh minuman keras beralkohol. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respon terhadap laporan masyarakat yang masih cukup tinggi. AKP Irwanto Sawal Kabak Ops Polres Merauke mengatakan pihaknya rutin melakukan patroli di sejumlah titik rawan. Menurutnya laporan masyarakat terkait keributan akibat miras hampir setiap malam masih diterima oleh petugas. Ia menjelaskan keterlambatan penanganan terkadang terjadi karena adanya beberapa laporan di lokasi berbeda secara bersamaan. Beberapa kawasan yang kerap menjadi titik laporan diantaranya wilayah Kuda Mati dan Gudang Arang. AKP Irwanto Sawal menyebut kasus minuman keras hingga kini masih didominasi di kalangan remaja dan pemuda usia produktif. Faktor pergaulan putus sekolah hingga kurangnya aktivitas dinilai menjadi penyebab utama tingginya keterlibatan remaja dalam kasus tersebut. Polres Merauke juga terus melakukan pemetaan wilayah rawan serta mengantisipasi sejumlah pos pengamanan untuk mempercepat penanganan. Salah satunya pos yang sempat tidak aktif kini kembali difungsikan guna mendukung pengawasan di lapangan. Pihak kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari RT, RW, lurah hingga toko lingkungan untuk bersama-sama mengawasi peredaran minuman keras. Menurutnya persoalan keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat secara menyeluruh. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Kepala Rumah Aspirasi Eduardus Kaise Matias Kainon mengatakan pihaknya membagikan bibit tanaman gratis kepada masyarakat. Bibit tersebut diberikan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan bibit yang disiap antara lain mangga harum manis, lenggeng jambu kristal dan kelor. Program pembagian bibit telah dilakukan kepada masyarakat di Merauke. Menurutnya masyarakat cukup menunjukkan kartu identitas untuk memperoleh bibit tanaman. Rumah Aspirasi juga sedang menyiapkan pembibitan baru untuk program berikutnya. Ia mengatakan bibit tanaman tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat selain untuk konsumsi juga dapat mendukung ekonomi keluarga. Matias Kainon berharap masyarakat memanfaatkan bibit yang diberikan dengan baik. Ia juga mendorong masyarakat untuk mengembangkan tanaman produktif di lingkungan masing-masing. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Direktur Yayasan Surya Kasih Papua Selatan Bernardus Renwarin mengatakan masyarakat di asli Papua harus terlibat aktif dalam pembangunan di Papua Selatan. Generasi muda Papua dinilai perlu dipersiapkan menghadapi perubahan. Ia mengatakan pembangunan yang berlangsung di Papua Selatan harus diikuti peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, masyarakat asli Papua dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Menurutnya, pengembangan ekonomi masyarakat perlu dimulai dari usaha kecil berbasis kehidupan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai dengan kondisi masyarakat kampung. Ia menilai pendampingan masyarakat perlu terus dilakukan secara bertahap. Kolaborasi pemerintah dan lembaga swasta juga diperlukan. Bernardus Renwarin berharap masyarakat Papua mampu berkembang bersama pembangunan daerah. Ia juga meminta generasi muda siap muda dipersiapkan dengan baik. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Nah, kita Mamprodo jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di malam hari ini ya, edisi tanggal 20 Mei ya 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua teman Prodo ya hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info Prodo, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu, dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 20 ya tentunya dengan Indonesia komedi on the radio nantinya di pukul 20 nanti teman Prodo. Dan nantinya setelah komedi on the radio kita akan lanjut lagi ya dengan musik live chat ya langsung dari Prodo RRI Jakarta, dan tentunya di pukul 22 nanti kamu akan ditemani ya sama saya sendiri ya, Donata Mahuse ya, akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya. Dan juga informasi-informasi menarik ya yang akan Adona hadirkan untuk kamu nantinya teman Prodo. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prodo Merauke, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Teman terbaik kamu.

0: Udah 20 menit jelang buka puasa di bulan Ramadan, si Bang Yo dapat orderan ngantar orang lagi. Galau deh dia, mau ngambil apa enggak? Kira-kira bakal diambil enggak ya?
1: Waduh, ambil enggak ya? Tapi kalau enggak diambil, ntar dikira nolak sama rezeki yang di atas. Ya udahlah, ambil aja. Barangkali emang nih penumpang lagi buru-buru juga mau tempat dia janjian bukber.
0: Pas udah sampai di titik penjemputan, ternyata banyak juga orang yang lagi nungguin driver ojol. Bang Yo pun celingukan nyari penumpangnya.
1: Yang mana nih yang namanya Febriana? Banyak banget orang-orangnya. Halo kak, atas nama Kak Febri.
2: Halo pak, atas nama Febri ya?
1: Iya mas, ini helmnya dipakai ya. Biar gak ketinginan kepalanya. Udah mau maghrib nih.
2: Ya biar safety dong pak.
1: Iya maksud saya juga itu mas. BTW panggil bang aja mas. Saya kan juga belum tua-tua banget.
2: Kok lewat sini bang?
1: Tenang mas, saya ini udah hafal jalanan di daerah sini. Jalan tikus, jalan kelinci, apalagi jalan ayam. Pokoknya masnya tenang aja.
2: Bang, itu HP-nya bunyi tuh, ada telepon. Angkat aja gak apa-apa, barangkali penting. Lebih dulu aja bang.
1: Udah, biarin aja mas.
0: Karena HP-nya bunyi terus, Bang Yo pun kemudian minta izin ke penumpangnya buat angkat telepon sebentar.
1: Waduh, mas, kok bunyi terus ya? Saya izin angkat telepon dulu deh, mas.
2: Ya, kan saya juga bilang apa tadi, bang?
1: Santai, mas. Bentar ya, nepi dulu ya. Halo? Halo? Loh, ini siapa? Ini saya udah sama penumpang yang saya jemput tadi atas nama Kak Febri.
3: Saya Febri, Pak. Febriana. Itu yang Bapak anterin sekarang siapa? Saya padahal lagi ngejar jam bubur sama teman saya loh, Pak.
1: Hah? Loh, lah ini masnya nama siapa ya?
2: Saya Febri, Bang. Kenapa?
1: Waduh, kok Febri semua? Masnya Febri siapa?
2: Febrianto, Pak. Emang kenapa?
1: Anu, ini saya salah ambil penumpang. Masnya tadi kenapa nggak bilang kalau namanya Febrianto?
2: Lah, tadi abangnya nanya cuma Kak Febri. Jadi ya kirain saya, bang.
1: Bentar. Halo, mbak. Yaudah, gini aja deh, mbak. Mbaknya mau nggak nunggu saya balik lagi ke sana?
3: Gimana? Nunggu lagi? Stres.
1: Waduh. Mbaknya ngambek, mas.
2: Terus gimana nih, bang?
1: Ya udahlah, nggak apa-apa, mas, nggak apa-apa. Emang ini salah saya sih. Masa nggak apa-apa, tetap saya aja yang nganter.
2: Lah, ya juga ya. Berarti driver ojol saya juga lagi nyariin saya kali ya, bang?
0: Sementara itu, di titik penjemputan tadi, nampak satu driver ojol yang masih mondar-mandir nyari penumpang atas nama Febrianto.
4: Halo? Atas nama Kak Febri. Halo, masnya yang namanya Febrianto bukan?
0: Sabar ya bang, mungkin ini ujian puasa kali ya.
1: Aman mas.
2: Tadi akhirnya abang ojol saya tetap saya suruh jalan aja, biar argonya tetap jalan. Untung saya tadi pilih bayarnya pakai e-wallet.
1: Syukurlah. Emang ya kalau di jalan suka ada miskom gitu mas. Tapi ini saya tumben-tumbennya perkaranya gara-gara namanya sama. Jangan-jangan itu jodoh masnya. Namanya sama.
2: Iya apaan sih bang?
1: Saya tadi padahal udah baca loh kalau namanya Febriana. Tapi karena mas yang ngaku namanya Febri, jadi saya pikir itu ordernya pakai akun temennya masnya gitu. Ini juga saya sebenarnya tadi udah mau pulang mas. kok tiba-tiba langsung ada order masuk? Ya mungkin ini rezeki bulan puasa kali ya mas.
2: Makanya saya tadi heran, kok tadi abang malah pilih rutenya yang muter lebih jauh ya? Ternyata salah ambil penumpang. Saya minta maaf juga ya bang, soalnya tadi saya buru-buru mau ke kafe nih.
1: Kafe? Jen-jen buper ya mas?
2: Enggak bang, saya lagi jadi barista part time di situ, bantuin teman saya. Nah itu tuh bang, kafenya tuh udah kelihatan tuh, sebelah kiri jalan persis yang warnanya biru tuh bang.
1: Oh yang ini.
2: Sip, cash ya bang.
1: Aman mas.
2: Bang, udah azan sekalian aja. Bentar bang, tunggu dulu.
1: Waduh, kenapa ya kira-kira?
2: Sini bang, buka puasa dulu.
1: Gak usah mas, makasih loh.
2: Udah, gak apa-apa, gak usah sungkan. Ini jatah makan saya dari kafe hari ini buat abang buka puasa aja. Saya gak puasa bang, saya ke gereja tiap minggu.
1: Emang boleh mas?
2: Nah, emang kenapa gak boleh bang? Santai aja.
1: Soalnya saya juga gak puasa mas.
2: Lah, kok tadi di jalan bahas-bahas bulan puasa? Kirain lagi puasa.
1: Ya, saya kira mas saya yang puasa. Nama saya Yohanes mas.
0: Ramadan emang punya umat muslim, tapi nilai sabar dan saling ngertinya sering kebagi-bagi secara gratis. Nggak perlu daftar, apalagi install aplikasi.
5: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari. Teman terbaik.

Agatha Manfredo, kita di Jaga Malam ya. Tadi sudah Don hadirkan juga ya buat kamu beberapa hiburan lagu-lagu ya di pukul 7 tadi ya, setelah Info Pro 2. Kemudian ya beberapa hiburan lagu-lagu sudah Don hadirkan untuk kamu, dan tentunya di pukul 21 ya, selama 1 jam ke depan juga ya, kita akan ada di Comedy on the Radio juga ya teman Pro 2. Dan tentunya akan ada beberapa hiburan lagu-lagu juga ya untuk kamu teman Pro 2. Dan sebelum ke Comedy on the Radio-nya ya, Dona juga ya mau menyapa kalian mungkin yang lagi bersantai ya bersama keluarga tentunya. Selamat bersantai saja. Dan juga buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, baik ya tentunya yang ada di seputaran toko-toko ya, dan juga di swalayan ya, selamat malam saja buat kamu, dan tentunya selamat beraktivitas ya teman Pradua. Oke teman Pradua, kita ikuti ya Comedy on the Radio langsung. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Eh Don, kau tahu kah tidak? Kenapa setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional?
1: Ya karena bangsa Indonesia mulai sadar pentingnya persatuan dan pendidikan. Iya kan Ron?
0: Betul juga ya. Kebangkitan Nasional bukan cuma soal sejarah, tapi juga tentang semangat membangun negeri.
1: Iya ya. Sekarang bentuk perjuangannya kan beda. Bisa dimulai dari belajar sungguh-sungguh, kerja yang jujur, dan peduli sesama.
0: Kalau itu saya setuju. Anak muda sekarang harus jadi generasi yang kreatif dan juga berkarakter.
1: Ya, karena Indonesia kuat kalau rakyatnya mau bergerak bersama.
0: Jangan cuma bangga jadi warga negara Indonesia,
1: tapi juga ikut berkontribusi untuk bangsa.
0: Hari Kebangkitan Nasional, saatnya bangkit, bergerak dan berkarya demi Indonesia maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
1: Sudah ditingkatkan kembali retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
0: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Susan Deswani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
1: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung jaminan sumber daya manusia tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatu menyampaikan bahwa semua transaksi yang terjadi dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
0: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, Trusmudara untuk Indonesia.
2: Langkah penguatan tata kelola
3: memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Mas Balena Krisnawat.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
5: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Sepuluh menit sampai.
0: Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama sama
1: Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Danish Rufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya, penyanyi.
0: Di sana di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila, Danish itu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja kak bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya ya langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita gak jodoh sama lagunya. Jadi gak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diemin
0: gitu. Gak ada kabar gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan orang yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya gak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh gak mau yang kayak, "Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro. Buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andri, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut proyek ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya gak sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih,
1: kita gak dapet lagu ini loh." Terus dia bilang, "Iya Fadila bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul.
0: Gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah gitu.
0: dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan ganti-gantian.
1: Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei,
0: oke. Wah seru banget ya, nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sandro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Anis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Deh. Ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama nggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh, sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh. Itu gimana ya kadang-kadang kan berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini, yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebutan gue dulu nih gitu
1: ya. Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu simpul ini ketika kamu bikin minta sama Mas Hendro gitu, udah terserah Mas Hendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guide sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang Kak aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin-kemarin kan terusnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku udah kasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
0: Nggak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, okay. Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ya, ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: Sangat
2: humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simpul ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya. Entah, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Wah, kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya, suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Yeay, Fadila seneng banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena ya akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Okay, insya Allah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu.
0: Tali sepatu,
2: bukan
0: tali simple.
2: Malah mungkin ini pramuka. Apa? Simpul
0: pramuka. Simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
2: Iya,
0: oh, lebih formal. Ya. Oh. Sebenarnya kan ikatan ya, ikatan tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with
1: Dengan yes.
0: Singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Pak Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja ya, tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina yang merupakan nama Andre. Besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat. Happy, sebab ya, ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya yeah, gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa
0: signature? Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku
0: banyak
2: juga
0: ya?
2: masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: Queen of soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih gitu." Jadi
0: ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
2: Ya,
1: kita aminkan aja. Iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya betul.
1: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording. Benar, ya.
1: Yeah.
2: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
0: Terus temen-temennya
2: kirim kan? Dia tuh nggak kirim. Dia terlalu sibuk Danis. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo. Sudah. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak
0: ya
2: oke gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear. Gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di

0: putar?
1: Ya benar. Di sana, ya? Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih yes. banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. trending 12.
2: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget Gokil. Kita ya. Yeah. Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danis dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

malam ya tentunya. Tadi kita sudah ikuti bersama ada musik live chat ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 ini ya, selama 1 jam ke depan bakal Dona hadirkan juga buat kamu ya beberapa informasi ya, baik itu tips ya, dan juga beberapa informasi juga ya menarik yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya. Tapi sebelum ke informasinya ya, Dona wajib ya untuk menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya, ataupun yang sudah pada istirahat ya tentunya. Selamat beristirahat saja buat kamu ya. Dan ketika beristirahat ya, wajib ya untuk memeriksa pintu, jendela ya, apakah sudah pada tutup belum ya, dengan harapan ya pastinya demi keselamatan juga ya teman Pradua. Dan tentunya buat kamu yang masih disibukkan ya di jalan-jalan ya, ini wajib ya untuk ketika berkendaraan ya, utamakan keselamatan juga. Yuk pulang ya, pastinya sudah pada larut malam nih ya teman Pradua. Dan tentunya sebelum ke informasinya, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu buat kamu ya, sebelum ke informasinya teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

teman sih ya yang bakal Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini ya, teman Prado. Dan juga ya sebelum buat kamu ya, terutama buat ibu-ibu ya yang sudah pada istirahat.

pintu, jendela, kemudian kompor ya, yang sudah pastinya apakah harus ya untuk pastikan bahwa sudah pada mati belum ya, ini wajib ya untuk kita memeriksa teman peradua. Oke, teman peradua, kita langsung saja teman peradua ya ke informasi yang pertama ya. Ini ada alasan ya kenapa musik adalah kunci ya produktivitas kamu teman peradua. Musik bukan cuma hiburan ya, tetapi juga bisa jadi booster ya produktivitas saat kerja teman peradua. Dari meningkatkan mood ya, kemudian mengurangi stres ya, sampai bantu fokus ya, dan memunculkan ide-ide baru ya. Semuanya bisa kamu dapatkan ya dari playlist yang tepat ya teman peradua.

Tapi kamu harus ingat ya, teman perdua ya, sesuaikan dengan situasi dan jenis pekerjaanmu ya. Ketika kamu mungkin mendengarkan musik ya, pilih musik yang mendukung fokus kamu ya, bukan yang malah bikin terdeteksi ya, biar lebih tetap maksimal dan hasil juga optimal, teman perdua. Musik bisa bantu ya meningkatkan mood kerja kamu ya, apalagi saat lagi malas ya atau jenuh dengan rutinitas yang itu-itu saja ya. Dengan suasana hati yang lebih positif ya, kamu jadi lebih semangat ya, dan gampang kehilangan motivasi ya saat bekerja, teman peradua. Selain itu ya, musik juga ya punya efek menenangkan ya, yang bisa bikin tubuh dan pikiran lebih rileks ya. Saat tekanan kerja ya lagi tinggi ya, kamu boleh ya untuk mendengarkan musik ya, bisa bantu mengurangi stres ya, sehingga kamu bisa kerja ya dengan lebih tenang dan minim ya kesalahan, teman peradua. Kemudian suntuk ya karena kerjaan monoton juga ya, bisa diatasi ya lewat musik juga ya. Lagu favorit ya bisa jadi distraksi positif ya, yang bikin pikiran lebih fresh ya, jadi kamu tidak kejebak ya dirasa bosan atau overthinking ya, yang malah menghambat pekerjaan kamu, teman peradua. Kemudian musik juga ya berperan dalam memunculkan ide-ide baru ya, terutama saat kamu lagi buntut ya. Dengan suasana yang lebih santai dan inspiratif ya, otak jadi lebih mudah ya memproses kreativitas ya, dan menemukan solusi yang lebih segar, teman peradua. Kemudian dari sisi fokus ya, musik terutama yang tanpa lirik bisa bantu kamu ya lebih konsentrasi ya. Ini penting ya karena saat kerjaan lebih numpuk ya, supaya kamu tidak gampang terdistraksi ya, dan bisa menyelesaikan tugas dengan lebih rapi, teman peradua. Kemudian gabungkan ya dari mood yang bagus, fokus meningkatkan, dan pikiran yang lebih rileks ya, akhirnya bisa bikin ya pekerjaan bisa selesai lebih cepat ya. Tapi tetap perhatikan ya etika seperti volume musik ya, dan aturan ya di tempat kerja kamu ya, biar tidak ganggu orang lain juga ya, teman peradua.

Oke, nama Prado itulah tadi informasi yang pertama ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, di mana kenapa ya alasan ya musik adalah kunci produktivitas kamu ya. Ini buat kamu yang sudah bekerja ya, ataupun kamu yang disibukkan dengan pekerjaan yang begitu berat ya, kamu boleh ya untuk mendengarkan musik favorit kamu ya, dengan harapan ya dengan kamu mendengarkan musik tersebut ya, mungkin dengan itu pekerjaan kamu cepat selesai ya teman berdua. Tapi jangan keras-keras dan suaranya karena dapat mengganggu ya, iya, teman kerja kamu, teman berdua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik juga ya teman peradua. Jadi tetap stay teman peradua di Jaga Malam, jangan galau malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman Pradua, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info ya, yang menarik tentunya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan kita di info yang berikutnya, teman Pradua, ya ini buat kamu yang mungkin jarang tidur atau susah tidur ya, wajib untuk kamu ketahui ya, dan kita ketahui bersama juga ya, teman Pradua. Di mana ada 5 cara mudah ya untuk atasi stres ya, agar tidur lebih nyenyak, teman Pradua, terutama ya buat mungkin kamu yang lagi pikir-pikir sesuatu yang berat-berat sekali ya. Iya, asik. Ini buat kamu yang mungkin lagi stres ya, ada beberapa langkah ya untuk mengatasi ya stres kamu ya, agar tidur lebih nyenyak ya. Iya, tanpa harus ya untuk pikir-pikir ya. Oke, kita lanjut, teman Pradua.

Hampir ya, semua dari kita pernah mengalami kesulitan tidur ya, salah satunya akibat stres ya teman peradua. Meski lampu sudah dimatikan ya, dan mata terpejam ya, pikiran justru semakin kemana-mana ya, membuat tidur semakin sulit ya. Jika terus ya hal itu sering terjadi ya, membuat susah tidur ya, ini bisa berdampak negatif ya secara fisik maupun mental juga ya kepada kita teman peradua. Berikut ada 5 cara ya mengatasi stres agar tidur ya lebih nyenyak juga ya. Yang pertama ya, kita ciptakan ya lingkungan tidur yang nyaman ya, menurut CDC ya. Buat lingkungan tidur yang senyaman mungkin ya, dengan tirai anti cahaya, kemudian suhu sejuk ya. Mengurangi kebisingan ya, serta menghindari TV dan handphone ya. Ini membantu ya tubuh dan pikiran siap untuk tidur teman peradua. Kemudian yang berikutnya ya, terapkan ya teknik manajemen stres ya, meningkatkan detak jantung ya, dan ketegangan otot ya, menyulitkan rileks ya. Teknik yang bisa dicoba sebelum tidur adalah meditasi ya, dengan menarik napas, kemudian dengan olahraga yoga juga ya. Ini bisa membantu ya tidur kamu lebih nyenyak juga ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya ya, rutin berolahraga ya. Olahraga teratur ya menenangkan pikiran dan bisa ya meningkatkan kualitas tidur kamu juga ya. Menurut John ya, olahraga bisa membantu ya mencapai tidur ya gelombang lambat ya, fase terdalam ya, yang bisa memulihkan tubuh dan pikiran kamu teman peradua. Kemudian yang berikutnya ya, hindari saat stimulan ya, saat seperti kopi, kemudian soda, alkohol dan coklat ya, dapat meningkat ya kadar dopamin yang bisa mengganggu tidur kamu juga ya. Hindari ya untuk mengkonsumsinya sebelum tidur teman peradua. Kemudian yang berikutnya ya, hindari tidur siang terlalu lama ya. Tidur siang berlebihan ya mengganggu ritme tidur malam kamu ya. Menurut CDC ya, durasi ideal adalah 15-30 menit ya, agar kewaspadaan meningkat ya tanpa membuat tubuh terlalu lelap teman peradua. Dengan menerapkan strategi ini ya, kamu bisa ya mengatasi stres ya, dan bisa meningkatkan tidur yang berkualitas juga ya teman peradua. Mulailah ya dengan satu atau dua kebiasaan baru ya, lalu sesuaikan dengan kebutuhan untuk hasil yang optimal teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi ya informasi yang ataupun tips ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, terutama ini buat kamu yang sulit tidur ya, ataupun stres gara-gara pekerjaan ya, wajib ya untuk kamu terapkan satu atau dua cara ya teman peradua.

2. Yuk, kita ke informasi yang terakhir ya, di akhir perjumpaan kita ya. Oke, kita lanjut sama Pro 2 ya. Ini ada satu studi ya mengatakan bahwa apakah benar ya belajar bahasa asing ya dapat mencegah resiko demensia teman peradua. Belajar bahasa asing ya memang punya manfaat ya buat otak ya, tapi bukan berarti ya bisa sepenuhnya mencegah demensia ya teman peradua. Aktivitas ini ya membantu memperkuat kemampuan kognitif ya, sehingga otak lebih siap ya menghadapi proses penuaan teman peradua. Beberapa studi ya bahkan menunjukkan orang bilingual ya, ya bisa ya mengalami gejala demensia sekitar 4-5 tahun ya lebih lambat teman peradua. Meski begitu ya, resikonya tetap ada, jadi belajar bahasa asing lebih tepat ya dianggap sebagai cara ya untuk memperlambat gejala ya, bukan mencegah sepenuhnya teman peradua. Bahasa asing ya dapat membantu memperkuat cadangan kognitif otak ya. Aktivitas ini melibatkan ya memori, kemudian fokus dan mencegah masalah secara intens ya. Hal ini ya membuat otak lebih tahan terhadap penurunan ya fungsi teman peradua. Studi menunjukkan ya orang bilingual ya cenderung ya mengalami demensia sekitar 4-5 tahun ya lebih lambat ya. Efek ini ya tetap terlihat meski faktor lain ya seperti pendidikan ya sudah diperhitungkan ya, namun resikonya secara keseluruhan tetap sama teman peradua. Kemudian yang berikutnya ya, meski bermanfaat ya belajar bahasa asing ya tidak mencegah demensia sepenuhnya ya. Aktivitas ini hanya ya membantu memperlambat munculnya gejala ya, dengan begitu fungsi kognitif bisa bertahan lebih lama teman peradua. Oke teman peradua ya, itulah tadi informasi yang terakhir ya yang sudah Dona hadirkan buat kamu ya. Ini ada salah satu studi ya mengatakan bahwa kita belajar bahasa asing ya bisa dapat mencegah ya risiko demensia ya. Demensia atau sering dibilang pikun ya. Ini tidak secara keseluruhan ya, bahwa dengan belajar bahasa asing bisa mencegah ya, tapi bisa memperlambat teman peradua. Jadi boleh belajar ya menggunakan bahasa asing ya, tapi tidak bisa mengurangi ya, atau hanya boleh mencegah kebingungan kita ya teman peradua.

Agenda Pemprov tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir, teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan ya yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pro 2. Akhirnya saya Dona Tamahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, tapi kamu jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti, teman Pro 2. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 nanti sama info-info menarik juga ya. Dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di part 2 ya di pukul 11 nanti, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: FM.
1: Yuk.
2: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
7: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
8: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
7: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
9: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita. Cino.

0: Bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara? Menara pengawas? Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan Menara Pengawas Perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio? Dengar anak muda. Saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10/10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026. Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu? Itu deskripsi gedung ini.
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV?
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana. Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari! Mereka menjatuhkan si hitam. Bom seberat 500 kilo tepat di koordinat. Lari, Alex! Lari!
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

Sejauh apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, Junhee Hakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani. Rohani.
4: Shalom sahabat kreatif, puji Tuhan kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam acara Motivasi Rohani. Pagi ini saya akan mengutip ayat firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 5. Daud berkata, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam satu survei yang dilakukan oleh remaja di Amerika, mereka melakukannya dengan tujuan supaya mereka bisa mengetahui apa yang diinginkan atau apa yang paling diinginkan oleh remaja Amerika. Survei yang mereka dapat demikian. Pertama, rata-rata remaja berusia 12-17 tahun menonton televisi selama 23 jam seminggu. Kedua, pada saat mereka menyelesaikan SMA, ternyata mereka telah menghabiskan 18.000 jam kurikulum televisi dan hanya 12.000 jam kurikulum sekolah. Ketiga, pada saat lulus kuliah, mereka telah mendengarkan musik selama 10.500 jam, menyaksikan 18 pembunuhan di televisi, kemudian menyaksikan kurang lebih 14.000 adegan seksual dan kata-kata kotor dalam satu tahun di televisi, dan menyaksikan 10 iklan bir. Wow, luar biasa survei ini. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dapat melihat bahwa keinginan Daud berbeda sekali dengan keinginan remaja Amerika yang telah disurvei tersebut. Dalam bagian firman Tuhan ini dapat dijelaskan bahwa Daud paling menginginkan adalah bersekutu dengan Allah sebagai penolong dan penopang hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, khususnya kitab yang ditulis oleh Daud, dikatakan ada istilah-istilah mencari, haus, rindu, ingat, merenungkan, menunjukkan bahwa Daud sungguh-sungguh memfokuskan perhatiannya hanya kepada Allah yang hidup. Allah menjadi prioritas utama dalam seluruh kehidupannya, baik siang maupun malam. Itulah sebabnya Daud katakan, aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ayatnya yang kelima dari pembacaan ini. Kemudian, hasrat yang paling dalam dan kerinduan yang besar terhadap Allah itu sangat mempengaruhi jiwa dan tubuh Daud, bahkan gaya hidup serta pikiran dan komitmennya di dalam hidup. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan saya, apa yang paling diinginkan oleh sobat muda dalam hidup ini? Mungkin kamu bisa menjawab pertanyaan.

mencari Allah dengan segala tekadmu? Kapan terakhir kali kamu sangat menikmati waktu intimu bersama dengan Tuhan dan kamu merasa bahagia? Kapankah terakhir kali kamu yakin bahwa Allah di surga tersenyum bahagia melihat aktivitas kehidupanmu? Renungkanlah. Seperti Daud, biarlah kamu juga belum terlambat mengambil keputusan. Yang paling diinginkan dalam hidupnya adalah Allah dan tidak ada yang lain. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini, kiranya mendorong sobat muda untuk bisa memilih dan bisa melakukan apa yang paling diinginkan di dalam hidup ini, mulai hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati.

kami, Tuhan. Yes, Lord. Lebih lagi dengan iman percaya katakan, Yesus menjaga. Perlahan-lahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Mari bangkit berdiri di hadirat Tuhan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu

Dugaan penganiayaan yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia terjadi di Kampung Sumber Harapan Jalur 3 Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Peristiwa tersebut bermula saat para korban dan sejumlah warga menghadiri acara komuni pertama di salah satu rumah warga. Aksi pemalangan di Tugu LB Murdani dilaporkan oleh masyarakat sekitar pukul 7.25 pagi hari waktu Indonesia Timur. Polsek Tanah Miring segera merespons laporan tersebut setelah menerimanya dari warga. Kapolsek Tanah Miring, Ibda Wilustono SM, menjelaskan bahwa anggota piket langsung menuju lokasi setelah mendapatkan laporan. Informasi awal yang diterima menyebutkan bahwa salah satu korban telah meninggal dunia dan berada di Puskesmas Tanah Miring. Saat personil tiba di Puskesmas, ditemukan dua korban meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan. Korban berinisial YPK berusia 26 tahun mengalami luka sobek di bagian belakang kepala sebelah kiri serta luka pada kedua tangan. Korban lainnya FW alias SK berusia 22 tahun mengalami luka tusuk pada bagian belakang tubuh sebelah kiri. Kapolsek bersama personel kemudian mendatangi tempat kejadian perkara di Kampung Sumber Harapan untuk melakukan pengamanan dan olah TKP. Namun saat tiba di lokasi, pihak yang diduga terlibat sudah tidak berada di tempat. Petugas memasang garis polisi guna menjaga keutuhan TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu terlapor yang identitasnya masih dalam proses pendalaman.

Kita ke info berikutnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke bersama Polsek Merauke Kota dan Polsek Kawasan Pelabuhan Laut kembali menindak peredaran minuman keras lokal jenis Shopee. Penggerebekan dilakukan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Irian Bakti, tepat di sebelah gudang Bulog Kabupaten Merauke. Kegiatan berlangsung pada pukul 9.30 pagi hari waktu Indonesia Timur. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang disampaikan melalui media sosial info kejadian Kota Merauke. Tim Opsnal Satres Narkoba langsung melakukan razia dan patroli setelah menerima laporan tersebut. Penggerebekan dipimpin langsung oleh personil gabungan dari Satres Narkoba, Polsek Merauke Kota, dan Polsek Kawasan Pelabuhan Laut. Setibanya di lokasi, petugas melakukan penggeledahan di sekitar rumah yang diduga kuat sebagai tempat produksi Shopee. Hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 3 ember plastik warna hijau dan hitam, 1 dandang aluminium, 1 galon, serta 1 bambu suling yang digunakan dalam proses fermentasi berhasil diamankan. Petugas juga mengamankan terduga pelaku berinisial KYS, usia 28 tahun, warga Jalan Yus Sudarso, Kelurahan Maruk. Pelaku yang berprofesi sebagai wira swasta tersebut langsung dibawa ke Polsek Merauke Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seluruh barang bukti turut disita untuk proses hukum.

Kita ke info terakhir. General Manager PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Fakhri Mahardi mengatakan pihaknya siap mendorong komoditas Papua Selatan masuk pasar ekspor. Potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan bersama. Ia menjelaskan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia merupakan bagian dari holding BUMN Pangan ID Food. Kehadiran pihaknya bertujuan untuk memperkenalkan peluang perdagangan kepada masyarakat Papua Selatan. Menurutnya, Papua Selatan memiliki sejumlah komoditas yang perlu dan berpotensi untuk dikembangkan. Namun diperlukan informasi details terkait komoditas unggulan daerah. Ia mengatakan pihaknya akan meneruskan informasi tersebut ke kantor pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari pasar dan pembeli potensial. Fakhri Mahardi berharap komoditas Papua Selatan dapat dipasarkan lebih luas lagi. Ia juga membuka peluang kerjasama pengembangan ekspor di masa yang akan datang. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Spadia.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spadia.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari ini? Selamat mengawali hari dan selamat menjalani hari ini. Semoga kamu bangun dengan semangat yang baru dan juga siap untuk menjalani hari, teman Pro 2. Nah, untuk menjalani hari, kamu perlu asupan energi, teman Pro 2, yaitu lewat sarapan. Buat teman Pro 2 yang baru bangun, alangkah baiknya minum dulu 2 gelas air putih ya, teman Pro 2. Itu bagus banget buat melancarkan sistem pencernaan dan juga meningkatkan metabolisme tubuh. Setelah itu kamu boleh sarapan, teman Pro 2, dan sarapannya cukup yang simple aja, 2 telur rebus atau mungkin bubur ayam juga enak kali ya, teman Pro 2. Tapi buat teman Pro 2 yang mau sarapan berat juga nggak apa-apa sih, ya, tapi cocok-cocokan teman Pro 2. Ada yang cocok sarapan berat, ada juga yang nggak cocok. Biasanya nggak cocok tuh bakal sakit perut, tapi kalau yang cocok ya aman-aman aja teman Pro 2. Tergantung, pokoknya senyamannya kamu. Tapi ingat, sarapan pagi hari bukan berarti sarapan yang manis-manis ya teman Pro 2. Manis-manis boleh, tapi tetap dibatasin ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu di hari ini, tepatnya di tanggal 21 Mei, ada peringatan apa aja nih teman Pro 2.

21 Mei ini diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional. Hari ini diperingati untuk mengenang peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Peristiwa tersebut menjadi titik penting perubahan politik di Indonesia. Reformasi lahir setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah. Gerakan reformasi muncul di tengah krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Berdasarkan jurnal reformasi 1998, transisi dari Orde Baru ke era demokrasi di Indonesia yang terbit pada tahun 2024, karya Nadia Kusuma Dewi. Menyatakan krisis ekonomi saat itu tidak hanya mempengaruhi sektor keuangan dan perbankan, tetapi juga meluas ke bidang sosial, politik, dan juga keamanan. Kondisi tersebut memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap gagal mengatasi situasi serta dinilai syarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tekanan publik yang terus membesar akhirnya membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, jabatan presiden kemudian dilanjutkan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Hari Reformasi Nasional kini menjadi momentum refleksi atas perjuangan rakyat dan mahasiswa dalam memperjuangkan demokrasi keterbukaan, serta pemerintahan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Selain Hari Reformasi Nasional, tanggal 21 Mei juga diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Budaya Dunia untuk Dialog dan Pembangunan atau World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development. Peringatan ini ditetapkan oleh UNESCO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2002. Tujuannya adalah merayakan kekayaan budaya dunia sekaligus mendorong dialog antar budaya demi terciptanya perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. Setelah itu, tanggal 21 Mei juga diperingati sebagai Hari Tes Sedunia atau International Tea Day. Peringatan ini diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia terhadap pentingnya industri teh. Hari Tes Dunia tidak hanya menjadi ajang mengapresiasi budaya minum teh, tetapi juga menyoroti kesejahteraan petani serta pentingnya perdagangan teh global. Dan itulah beberapa peringatan di tanggal 21 Mei ini. Melalui peringatan tersebut, masyarakat diajak tidak hanya mengenang sejarah tetapi juga memahami nilai-nilai seperti demokrasi, keberagaman, solidaritas, dan keberlanjutan ekonomi yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bersama.

Ya, teman Pro 2, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 21 Mei ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, dan juga semoga rezekinya lancar, banyak duit. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, teman Pro 2 seperti biasa ya, nanti di pukul 7 lewat 10 sampai 8 lewat 50 aku akan menemani kamu dengan info-info pagi hari. Udah ada beberapa info, yang pertama yaitu sleep maxing. Jadi tren baru gaya hidup sehat. Apa itu sleep maxing, teman Pro 2? Penasaran kan? Nanti kita akan bahas bersama. Dan juga info kedua, tips lindungi mata dari layar gadget agar tidak cepat lelah. Ini penting untuk kamu ketahui, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin lagu-lagu berikut ini, lalu kita kembali dengan info yang pertama. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2, udah sarapan belum nih? Kalau belum, yuk sarapan dulu. Kalau yang lagi sarapan ya. Selamat menikmati makanan sarapan kamu. Dan buat teman Pro 2 yang sudah sarapan dan mungkin lagi perjalanan naik mobil, tetap hati-hati dan fokus di jalan ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di tengah padatnya aktivitas dan meningkatnya penggunaan teknologi digital, menjaga kualitas tidur kini mulai menjadi perhatian banyak orang. Fenomena yang dikenal dengan istilah sleep maxing semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang ingin mendapatkan istirahat lebih optimal untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Tren tersebut sedang ramai dibahas di berbagai media sosial melalui konten tentang rutinitas malam, pengaturan jam tidur, hingga cara menciptakan suasana kamar yang nyaman untuk beristirahat. Banyak masyarakat mulai menyadari bahwa tidur yang cukup tidak hanya membuat tubuh lebih segar, tetapi juga membantu meningkatkan fokus dan produktivitas saat bekerja maupun belajar. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur, mulai dari mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur, menggunakan pencahayaan redup hingga menciptakan suasana kamar yang lebih tenang. Tidak sedikit juga masyarakat yang mulai menerapkan jadwal tidur lebih teratur di tengah gaya hidup yang serba cepat dan juga penuh tekanan.

Fenomena sleep maxing dinilai muncul seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan fisik dan juga mental. Ahli neurologi sekaligus pakar tidur dari Stanford Healthcare, Keith Kusida, menyebut kualitas tidur memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tidur kini terus meningkat, teman Pro 2. Istirahat yang cukup mulai dipandang sebagai bagian dari gaya hidup dan sehat. Gaya hidup sehat modern, teman Pro 2. Bukan sekedar kebutuhan untuk melepas lelah setelah beraktivitas seharian. Meski demikian, para ahli mengingatkan agar tren tersebut tetap dijalani secara seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Setiap orang memiliki pola dan durasi tidur yang berbeda, sehingga menjaga konsistensi waktu tidur dinilai lebih penting dibanding mengikuti tren tertentu di media sosial. Dengan kualitas tidur yang baik, aktivitas sehari-hari diyakini dapat berjalan lebih optimal dan tubuh terasa lebih bugar. Tren sleep maxing pun menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin peduli terhadap pentingnya menjaga keseimbangan hidup di tengah kesibukan dan perkembangan teknologi digital yang terus meningkat. Jadi sepenting itu tidur, teman Pro 2. Sebaiknya juga jangan begadang ya. Kalaupun begadang ya paling tidak ada sesuatu yang penting. Kalau nggak penting-penting banget, alangkah baiknya nggak usah begadang. Karena kamu juga harus memikirkan kesehatan tubuh kamu. Ibaratnya handphone, kalau nggak dicas itu baterainya habis. Sama seperti tubuh manusia, teman Pro 2. Kalau nggak diistirahatkan, dia akan lelah sepanjang hari. Dan itulah manfaat tidur ya, teman Pro 2. Tentunya tidur berkualitas, bukan tidur dikit-dikit kebangun, tidur dikit-dikit kebangun, main game, tidur lagi, main game lagi, tidur lagi. Nggak kayak gitu ya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas bersama tips melindungi mata dari layar gadget agar tidak cepat lelah. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Asik, menang lagi, hore.
1: Alah, kamu pagi-pagi udah main game saja.
0: Ih, soalnya bingung nih mau ngapain. Bosan, mana gak ada kuota internet pula. Pengennya sih dengerin lagu kesukaan sambil dapetin info-info.
1: Ya udah, denger radio aja. Gratis dan gak pakai kuota pula. Juga kamu bisa dengar di mana aja dan kapan saja.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Bikin pagi kamu makin seru.
4: Spada.

Masih di Spada Teman Pro 2. Perangkat elektronik mempermudah aktivitas, namun paparan layar berlebih berisiko merusak kesehatan mata Teman Pro 2. Penggunaan gadget dalam waktu lama sering memicu gejala mata lelah atau digital eye strain. Mata telah ditandai dengan penglihatan mata lelah ditandai dengan penglihatan buram, mata kering hingga nyeri pada kepala dan juga leher. Gangguan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup serta menghambat produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menatap objek pada jarak yang sama secara terus-menerus dapat melemahkan otot-otot mata secara signifikan. Kurangnya refleks berkedip saat menggunakan gadget membuat lapisan air mata menjadi tidak stabil. Berikut ini beberapa tips praktis menjaga mata agar tetap sehat dan tidak cepat lelah saat menggunakan gadget seharian. Yang pertama ada metode relaksasi atau aturan 20-20-20. Aturan ini merupakan teknik sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan mata pengguna gadget. Metode ini membantu otot mata beristirahat setelah terus-menerus fokus menatap layar pada jarak dekat. Setiap 20 menit bekerja, alihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter atau 20 kaki. Lakukan proses relaksasi ini selama 20 detik agar ketegangan saraf mata segera berkurang kembali. Penggunaan gadget terlalu lama berisiko menyebabkan computer vision syndrome atau gangguan kesehatan mata kronis. Terapkan tips praktis ini secara rutin untuk mencegah kerusakan mata akibat paparan radiasi layar digital. Yang kedua yaitu ergonomik dan jarak pandang. Pastikan jarak pandang mata dengan layar gadget tetap berada pada rentang aman sekitar 50-70 cm. Jadi agak jauh tuh Teman Pro 2. Yang ketiga yaitu hidrasi mata, atau refleks berkedip. Relaksasi mata dapat dilakukan dengan cara menggosok kedua telapak tangan hingga terasa cukup hangat. Letakkan tangan hangat tersebut di atas kelopak mata yang terpejam untuk mengurangi beban kerja otot. Kamu juga bisa memijat pelan kedua bagian pelipis untuk meredakan ketegangan saraf di sekitar mata. Teknik sederhana ini sangat efektif membantu mata kembali rileks setelah bekerja dalam durasi yang lama. Yang keempat yaitu gunakan kacamata dengan pelindung sinar. Kalau ini nggak perlu dijelasin Teman Pro 2, ini pastinya aman ya. Karena dia mengurangi radiasi dari cahaya perangkat elektronik. Yang berikutnya, kelima yaitu konsumsi makanan kaya nutrisi untuk mata. Mata membutuhkan asupan vitamin A, C, dan E agar tetap sehat serta berfungsi secara optimal. Konsumsi wortel, bayam, serta ikan berlemak merupakan contoh sumber nutrisi yang sangat baik bagi penglihatan. Dan yang terakhir yaitu manajemen waktu dan pola hidup. Kamu juga harus membatasi waktu penggunaan gadget Teman Pro 2, nggak setiap saat ya. Gunakanlah perangkat maksimal selama 2 jam, lalu beristirahatlah sekitar 10 hingga 15 menit. Kalau bisa lebih dari 10 sampai 15 menit juga lebih bagus Teman Pro 2. Jadi kamu nggak hanya seharian itu main gadget atau main HP, main laptop aja Teman Pro 2. Mata membutuhkan waktu istirahat yang cukup setiap malam untuk meregenerasi sel dan fungsi penglihatan. Pastikan durasi tidur terpenuhi agar kondisi kesehatan mata tetap terjaga secara optimal dan juga stabil. Kualitas tidur yang baik sangat penting untuk memulihkan kesehatan mata setelah bekerja seharian penuh. Mata membutuhkan waktu istirahat yang cukup setiap malam untuk meregenerasi sel dan fungsi penglihatan. Jadi seperti itu Teman Pro 2, betapa pentingnya mata ya. Cuman banyak yang gak menyadari atau malas tahu dengan kesehatan mata. So, mulailah kurangi untuk menggunakan gadget ya Teman Pro 2. Kalaupun pakai gadget juga jaraknya gak boleh terlalu dekat, 50-70 cm.

Teman Pro 2, setelah ini kita masuk ke info cuaca ya. Akan ada info perakiraan cuaca yang disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca BMKG Merauke. Jadi buat teman Pro 2 yang mau beraktivitas di luar ruangan atau mau perjalanan jauh, harus mendengarkan ini untuk mengantisipasi terjadinya perubahan cuaca. Oke? Jangan kemana-mana, setelah ini kita masuk ke info cuaca. Tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Terima kasih masih di Sepada Teman Pro 2. Kita masuk ke segmen info cuaca. Dan kita sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG bersama Kak Yunita STR. Selamat pagi, Kak Yunita.
4: Selamat pagi.
3: Bagaimana, Kak, kabar hari ini?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah. Silakan, Kak, untuk info cuaca hari ini.
4: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, teman Pro 2 RR Merauke. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026, bersama saya, Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kondisi cuaca pagi hari ini untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya umumnya diperkirakan berawan. Sementara untuk siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Untuk wilayah perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 5,1 meter pada jam 17 waktu Indonesia Timur dan 5,5 meter pada jam 4 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,1 meter pada jam 11 waktu Indonesia Timur dan 3,1 meter pada jam 23 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 22 Mei 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan pada siang hingga sore hari. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke studio Pro 2 RR Merauke.
3: Baik, Kak Yunita, untuk perakiraan cuaca hari ini pagi berawan, siang cerah berawan, malam juga cerah berawan dan dini hari berawan. Sementara untuk esok hari hujan lokal, seperti itu ya, Kak?
4: Betul sekali.
3: Baik, terima kasih Kak Yunita untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
4: Terima kasih kembali, selamat pagi.
3: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan perakirawan cuaca BMKG Merauke, Yunita STR. Perakiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini pagi berawan, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari berawan, dan untuk esok hari 22 Mei 2026 hujan lokal. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian info cuaca hari ini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info juga.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Setelah ini di pukul 9, kamu akan ditemani hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menghibur kamu. Kita ketemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. So, tetap di sini aja, enjoy terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.